kotera sita wakisha ni nyathine ngima nyathine koda nyoto miyo chiemo eluri mama nyagine ibrogo pagasa mondo nomi nyathine.

Mano nyathi mani gi dimpul skul wange tindo. Nyuramu, mosiemori nyaka no mano nyeki. Chaka mosie tindo nyaugenya. Achiengai. Upinyo mosie jaber karola sewe nyako dongu. Mano nyadala. Abibu wena ngiro sabuyu. Mano duwa sidercha.

Maria, Nairobi kan udah di depan kerja rumah. Besan wang, senyum galang. Macam orang yang macam dia di kongsi. Awak ini urut memerlukan. Kalau orang kita dok dok, kau yang ada urut dulu. Kalau orang kau.

Beda beda mati mungkin dari lemo. Wapu dem maske jawa ya bosu punya sefu. Wagorebe, omino we raja waya. Mudo tinga gisami wuna bongo. Kalbo kings. Oh. Ah. Aloys, imusuna. Johnny.

lagi mabinya duduk. Aduh ayo aku lagi kimanyu. Karajo duo tono kosokanye.

dia, nyate ni pangawak, nyate ni pangawak, to kari manyang ok, yo nyamo nyak parokwane kita greno kona norado na kodi sembi kikanya, ikututoni hobe ngo, ya wawangarota ngumuteri, sao pnyasa dibore kiwangarotro. Manyango, jaber manyango minowi. Apa nyapini manyango minowi.